0: 好感。
1: 哇啦哇嘎！
2: 哦哦，semua kau kena halibutan kuika, semua kau kena.
3: Indik, indik aku susung kau. Seke dindik mu naik spell yang ceasefire. Spell ceasefire.
2: Hah?
3: Spell ceasefire.
4: Fire apa? Wah, coba bawa cua, bawa bawa bawa.
2: Orang, tipu ini. Pak, pak kalah sana. Tapi orang pak kau pada. Balas balas saya kena. Patai kau patai. Padadalang ko na lang kayo ng krisantimong! Krisantimong! Papadala ko sa inyo! At ka muna nagkatirigmak!
3: Weee! Krisantimong! Aber! Spell krisantimong!
2: Ha?
3: Spell krisantimong!
2: Anong krisantimong? Rose! R-O-S! Rose!
5: My God! I hate trucks.